tatauru ya katalok palelungo ubago gaita isimairi do patro par nguila wanno jas pomullo ba mullo kuluane mullo taunung mungo sop itu hanno rinnya tatauru ya katalok tunale na gido palettero ko amma taikane tema kasiane unnamigama paipa khallalunga kasiane nonagikunne kutagunna tetaunnamigama laummigama aagone pingashonni ikkana yarsinna bokaisan training school tayausu mumarautu taikuna akkosottugu irinniaruya patteo khattalautunga parksmeunartunga irinniartuinna khattalaungittunga Entangani, ita urugaya negara tu ni pilih hati orang tu mu, makua kakam memaju kamu, kakam mengajar sekali naik semu, ayu itu orang ni, kanu di pinulusi maju naik semu, kuku, pinulusi maju naik sek, Umi aku lalu penulis sama juga naik, tetapi aku dengan ini agak dia lalu lak sama kat tahun ini apa mana dah tak kuah upaya agak sama juga aku pengen so aniko taruhin tanam juga kita kanan dia lalu tak kurung itu nasi atau tauke kita lak sama kamu kuih agak siap pahlu kita lalu Cuma tapan sihnya kat terlalu tukul lembu esok beli luar ni, ida pisah mah kat terlalu tukul, kat luar wakana wala orang macam kat terlalu kuda pan, kami suara wala orang tu, tapi mah pisah mah kalau yang kat terlalu luar ni tanya ni, nuri aku luar lu kem, ay pasca aku luar lu, nuri aku luar, kima sih mah kuda kat terlalu, tapi mah ida aku Tapi macam mana? Allah, apa kerja orang semua mereka mah? Sila tu enam mesin itu enam mangam mah? Ilu kalah hati negur. Asal langit tu mah? Ata kalau tu lihat semua tu mah order tu nasi dah enam mesin nak hati negur lawan tu. Tak sedar sila tu tu wayan tu. Tapi nangi utegi ujar tu ko angin dah semua mega masih, kan aja tata tak kurung malu piti ata ubi utak teju jung utai kengan park semih, kisian iringan laga lettunga, kapya segunne umidlunga tama kunga rescue penulis macam naik semua mik, kakseunam mik kumik, kan aja nuk ida pilih nuk. Ayo itu orang ni lo, kalau nak cutai ya so keras kurnia ruit unung handraving luar nak tu. Tapi macam tu ni ini ni agak semalat semua. Alia naik itu pelajar lo, ini saya waktu tempahar orang semacam mereka mana basic ugal waktu ko, basic rescue instructor. Tak kau pihak yang masih masih nak terlibat, tapi mah tapung inna Allah kita kau perlu kita semua jangan dulu lagi ikut. Mereka tahu semua nak terlibat. Ikhya kaya paru nuna rosu mega mail. Ane ikhya kau ngejutia. Ane katang itu ada kama Allah bimbing untuk tuin na ura kama business service manager kurang katun itu nggak cuti siang itu kangen. Tapi betul betul loh kaya kita tuh kaya kita semua kuda ane kama loh kama ata kalau ane ingin nak perawan nuk sosial lunga. Hey, asalnya orang macam nak tikun kanungo conservation officer. Katalau tu kita semua ni wildlife officer. Utole lau semua mereka mah piyang wek kuma piyang ni anggaru pun.
pillau.

about recent changes to the program. So please, if you like some improvement on the system, or you, they are giving you some time to make sure that you are heard, and they need your feedback. And this is until June 12. It started way back in May 27, so give some time. It's only about 5 to 10 minutes if you complete the survey. And the place to be would be Government of Nunavut website in all official languages. And Gwen Healy Ahiarot is... would be wonderful if you could get in touch with her. She's a member of the Legislative Assembly of Government of Nunavut here, representing Iqaluit and Manikayak. So give some time. If you like some reaction from the people that are doing the survey. Sulir tak tak waktu saat saya ubi kekuluin, ona ulu ono balai langa yang ona May 12 June kapan, untuk saya bermukat bisu tak matu waktu pengurin ya bisu amat, ini cuci ni nak pingan aku tak kuat, ayam sejauh hati tu mesti ini nak tahu lu tu makul dengan aku kerja bau ini kan itu tu nak pingan aku lu nek. Dakwa ni jadi celak tweet Allah inuju drum dancers ilicin itu ngasih tweet sih kembali itu semilak tweet June 11 saya mau pak unukon jangan kau yang nak majasi itu nak siasi tak bawa tikan dan sembuh juga kau yang nama gila Jamie dakwa tapi balai yang dia kalau mahu hati tweet dan tapi yang dia kajian panik jangan kau ni jauh tak kerja, so tak kuat lah tak balik kalau ni tak bawa si katak tu, emel aku ya lekat katak tu, aku yang nak tak kawal ada lah di ulah, aku bagi lah, ulah kat siapa ni aku sih ni jauh sebuah ilcino unah.

Ja ötjer där som är var det jag går upp tänna mig jag kör. Där man var det också. Amma den mars. Du betinne jag så där. Victoria när ötjer så på den. Ötjer där som är lärare var det som du på. Unna att jag kopierar och kunna nu jag gör. Du på tänk att det som är lärare Victoria nu men urigt att som är någon ötjer där som är lärare. Үзэг алерсималлерпагайла тупэртаана талисимариуппасаарту уннуатсаварум риттуриан риттуриартаунгуала орсималларнагалу тасиманэ үзэг алерсимаак тасиманэ тайм буйорлунгали эггаамажуннерлугу асиани тунгиар тунгиаруагулли аа майорторсэг алерсимагат паунгали уани лиггюримиу таорлута Majok tuh siapa orang si magetta? Kau apa jawab? Kengguan tu nak? Tapi kau kapi anak kau berkata gitu tu. Tapi kena orang si magetta. Kengguan, majok tuh siapa sih cakami? Siapa sih cuti asyik datang ku ada aku kapi anak ku? Majuk risik mata si nak? Majuk orang orang mata si nak? Siapa sih cuti? Tänker du jag ta mig kung mot kung när du är en lukapian och rucksur är att ta där och med dig kunga jag kungen skulle dig ta mig med dig. Ta mig kunga jag så kungen skulle dig rucksur är gula också med dig kung jag är lukapian. Ta mig med dig så kan du ha en nästande. Men jag tog sig upp till att ta kiva. Nu tar jag Akibatkan kongnya kalau kita main ini siksi ada kalau kau paklima. Kadang-kadang tertua kita ni yang naik cuma kerja rutu. Dah aku tu bahasa tahu tu dia kadang-kadang naik tu orang ada. Ya kadang-kadang waktu tu, hari yang naik tu hari ni juga rutu tu. Ya kadang-kadang kalau yang paklu tu. Jadi, dah mahu ada waktu tu pun itu sudah. Dah nak rutu tu pun. Pisuk saya nak buat tuk tu siapa kasih nak yok tu, tapi nak tuk kapal aku semangat mata semua. Tuk tu siapa kasih nak yok tu, pisuk saya nak buat tapa. Jinik tak sunuk, makun kasih jinik tak sunuk. Nau ya korum satu ya kasih nak jual korum sunuk. Uku sekar kongannya nungin, uku sekar kongannya nung. Nau ya korum nangan, aku kira sekar sunenya nau ya mal, tasumeng satu ya nak yok sunuk. Nego korak sama ya bukan ni, bui kor dah kau yukuk. Jatuh ya korak sama ya bukan lagi yang kan lagi. Nego naya kor tu dikun naya yang orang tu ni. Tapi anda tu sih naya orang korak sunu, tu orang mesti sunu angin korak sunu. Tak tahu orang. Tak sih kau yukun tu betin sunu aku buat dikin nasi korak sunu. Kami kita macam korak sunu. Bisuk tu nuk tak ayuh rasun, ayuh nuk tiak sama ni nama ngaji lagi setinggi. Angkau nak rasun. Kalau juga kita mau nuk bisuk tu nuk, ukiran tu tak ada nuk rasun itu mana ni. Nuk kena jadi kuda dia mati dia bukan lindung ratiku. Kalau dia tu angkau makgah tak, bisuk tu dia guru remak tu dia opok tu, nuk tak ayuh lah. Tapi tamang pangarik siok aktor makan nak terlalu duni siu terkalah siu terkuktuar duni sadar siapa dengan kau jika itu. Ketika syukur ingat betul duni itu yang utih jad duni udak siu arumun lembak tayo mengifikin nak terbud udak siu arumun. Angu mayar udah aku dah bunuh syaitan asyik ni ngaku hilang ni kemudian ni kau tular orang semua orang aksiar udah tolu angu mayar udah angu mayar udah aku pemain ni tu dan itu aku suku kerja waktu ni si nak benar kerja zikir dah bunuh kangen asal tu kisah dah. Nego ukari aksi kuru, aksi baru kapal aksi macam apa? Aku yakin tu tak kau jaga semua. Aku yakin kau jadi guru musim apa ukari aksi guru.
kapan niar gue jaksa macam kata ni, tu kerja orang jaksa macam ni. Kau ni kerja tu, sejakta ni yang mereka rukut sista kan tu. Hari kaya ni gue jaksa macam tak buka aja jaksa nuklu. Tama jero sejakta macam tu, tama jaro gue jaksa sejakta macam ni yang mereka rukut sunu. Hari yang ni jaksa macam tu. Tama tapi kan okay yang ngoding mati gue. Ukir siang orang mati gul, tahun apa sih kuno? Umi enggak tahu mata orang ni, tahun enggak dulu, tahun nak orang, umi aktu rasanya, sekarang dia kukir dia kini tu dah rumah, sekarang dia hanya orang mah kukir dia rasanya, kukir dia kini tu dah rumah, tahun akhiran tu rasanya, ujuk tak terputus mana orang kini tu guruk. Kukira orang sini masih buka seni taruh muka buaya kasih jual seni tiangan itu bot. Niku berduka minta kukira orang menyadari buaya kasih jual naik seni wajah muka. Kukira ni ingat tu orang ni kamu. Kukira siapa makan ramu. Tua tu jauh kaki mari. Amat aku ikhaya ayam dengan nukta mama. Tahunan ikhaya ayam seno macam ni ada orang jadi. Kekir tanda kulo mereka akan nuk kaksanu, tapi bunga turut kaksanu, tapi ni kaksanu. Kani cikuru kuna cipta kaksa kutama manusia cikuru tik, napa cikaksanu? Tapi tu bunga sih kukiu tu kulo mungkin kukiu rasapa. Kano singak deg sah nama kuno, kukiu agak kaksanu, kasing ni kulo kane yang asih. Tapi mana kukiu tu kulo Iglu tu tiga dek kami utama orang seni yang mana itu dah mahu. Kini tengah tak ada ngapik siklu. Hei mahu doktor ni sahabat seno. Okey, kita kau ni nama tempat ni perkhidmatan orang ikut. Nanti tahu mah, kan? Kini ni cikgu tiga dek tahu mah. Aku berada orang kama, aku kecil. Nanti tahu dia tu. Tapi tu mana yang saya lebih kau yang tinggal kan tu dah keluar nukta mahu om ya amal dah lok tu, taman ingat orang mikpok tu ni net tegur, nang maksud ni tapi tu mahu tu betin yang ngadu, tapi orang mahu tak siapa dia net tu saya nyuruh dia ilahu, mama tak kau lok semua mahu ni, kalau ni ada kau ikut. Okey, saya nak tuju, tamu. Jono pada ada mata tu guna begini nak tengah tamu. Out dah nak tuju. Lakan ini jono, ikut tu je ilang ini. Ikan ugal itu kau tu mana lakan ini jono, ilang tu. Demi aksiar uhu maya tuju, kena gaya lepas tuju. Atok tu aksan ugu. Kamu tinggi atok tu aksan ugu sah ni lingi. Kamu tinggi tuju kau tu makku. Ya, tak tular dulu, tama nuna kui tikar dulu. Ibu waktu kasih laksana saya ada. Ia kat tak tular dulu. Ibu waktu kasih laksana saya sih kau dulu. Tama nga, akhirnya aku ada dulu. Tama nana pada nak dulu, tasi sini, si jengal. Tama mu ya tak tular dulu. Sana pun apa yang kurung. Nabi ngiti asunitan uya kaksunu nukkakar dutudara wannu Atata kisai kisi umu uppika aluk Tappunga illyat Uppika kami si bohtu odin tanna Aumulitin naga kakkoloma minna Kamiruglu Sokama karizaksuti Tappunga illyani aumulitin tawduni Yaman naddangaduni Ingyassi uya kami Ikimma inyinga tayamun dengan dunia awal kita awal keluar sini jangan awal mari jauh awal sini ijen ubun itu biar dunia mahu awal mari ader ubun ni pasti ada orang ni awal dah orang awal mari jangan keluar sini ijen awal kita dah keluar sini awal mari cuma kami utara awal mari kita kuat ubun ijen awal kita keluar sini utama pun jauh ini tu awal dah keluar sini utama nak utama ini tiktok tu dan mahal tu. Anggur yang orang semua mikit kini ingat. Sunat putar pikir, nuna benih cina ada orang sini.
Pani kano mo robin na kain na sa glass mo robin at tapos tapos kung maria na kama tigo ang ulo na tigo ang maksim makatigil ako tigo mani tumaksim do pa mo at ato hanyak to ang maizim ni ilaw si maliro kung daan na ulo ang ikaksun mo ilaw hanyak to daw ang maizim ni nira na sukro ako isigak sa lun ni isi yun na ito dahil mga kisudaro at saka ka dahil na ani akto dahil ang mata ito ka so na po tao tukun na ito ni kama ani akto dahil ang mata ito na iyo ardo tabung o kaya akto suno sikun na ma siku siya siku siya marang matapun tapung at natin yung ato niksa ako gara anak sa sudikun ang ikaw ko sa tapiko ikit tatumik ikit tato ka ramatan ni sila ako wala takutin niya sukura ang mga tapiko nga otarata takutin niya sukura ang mga ikit tato mga tamadigo ako ang mga yuwa dito tamadigo ako tukura ako suno iingat igluin niya kuro ako tayman na ukalakto ka nakawa ila ako sa mga kwatata suna po tao tukun na tao tukun na tao tukun siya ako tao tukun siya ila ako sa mga tao tukun na suno tayman ino yun ila ako sa mga ani ujjal aklu isyaton tego katterlsuma taissuma not uno not no no jugo ujjal aklu aljuma ani yorori laksuma tobo igli igli takara ung ittorsuma taissuma ne inuksiumma not no tobungallarpu taissuma sa ujjal yunnarlugu tema gallu aklu amma Sibun itu yang untuk yang ujian lelak semua mereka awan. Dan yang unik aku yang aku ngajar nanti hilangan. Hilangan ya kau tu. Ila hilangan. Tahu kan orang tahu rasa tak kau ni. Ila waktu mana orang macam buktu kalau orang tu. Ila waktu mana. Ila kat terus. Senak tahu orang utuh tak ada rasa tak utuh. Aib buktu orang tu. Umur kaya tak kasih duit. Ina sun duga, makuk duga, makuk aik kau ngai umi. Senak serak sudah, buaya kau. Aib buka sukti serak pangan tamangan. Imani, tamu jiti aku rumun. Cuna aku rumun cuni waktu nengah, kuker dan kuker aku ker waktu nengah, kuker sejun nang nengah. Anu baca bunyi kuker ini waktu. Si kuker itu nyawa sudah ratu. Ukir sahun ni dah tu. Aku tengok lagi kalau aku semasa tak pernah. Aku aje ni yur. Sebab tu ini nyawa saya tu aku ukir sahun ni dah tu. Tapi mahu ada dah tu. Amma atau sih tu tak sembuh lagi tu dah. Aib aku dah tu dah. Utak aku dah tu dah tu dah. Anu gar tu aku. Kami waktu orang luar sudah anu waktu orang tahun orang utuh sudah. Uti juga luar sudah. Madu itu aku orang kura sudah. Seorang doktor orang makuk suruh guna orang ema. Madu doktor dah orang tahun orang sikum waktu sudah. Asyik dia sikum waktu sudah. Umi aku amuk duduk utama aku pura jauh makuk sudah. Amul duri ko ano si si malagat yakto para ko lo komalagang ta ngaw katigay ko lo yakpaklu ni tigo tama ni niya ko ako lo miglo tama ng aksidyon na ukakta ko lo yakpaklu tigo tan niya ko ako kasi ni kaya ni tao na si ni takso to ano si tigo to asuida ano ka ako nang man ano ka ako ni chaman ako tapu tapo ng ano misal tapo ng asu yakso to Utuk gagal ur, ayam nak tu orang mungkin tidak pernah suka yang tu dah. Ayam baru tiga suka atau semua ayam baru tu dah. Biar yang kat tiga out lah tu, ni kiri yang tu nak tahu lah tu nanya out lah tu. Anak orang pada lah tiga udah pikir nuna mungkin asyik dah tak kuyok tu. Tidak pernah buat tu. Anak orang tu dah orang mana istimewa yang makan lah. Sudah orang senang nak aktor orang mungkin kalau kudu angin jalan kita sedih tu,
Ningik gayud daur taima nana tapanak lakta kaura mutapau. Ubunga cegur uya kaduk tuara mutana nuna kayak siwa mutuna. Wajak suri ukwanga nutapunga. Ukwit tuanyo gata turak suri utapunga. Kaya kayak takak suri tapunga kusing gayu. Cuna buuk dinuang narat. Anak tuara maksuaru biksuk. Tumma gairu dunanyu namai rukhtuta. Manni karunnang manni manni apujjaru umutu. Tamanga ikkumaraga tamannik takattaktua uutta ima kutaitak tabu minni gaangami bisuak dipsuni tamanga aggagni gaangan aggagi aksamayu tamakua aggagslutigo mannik takpaksutai manni mannik tingang naruringit tiaktani ilagi taimun aggagurukrutik. Iba kat terlebih tu, mana ni ni? Nani si, nani orang tu, ni jangan nani orang. Si macam yang mana orang itu yang macam rumah guru yang agak ngat agak si macam agak sulit ke mana tak pergi ke dalam. Ada nak orang yang mana mana cuma tua orang tu, takkan nak mungkin. Anu aku ni cakap nak kena tak kumur ikar orang tu. Jangan bagi nak tak kumur, sama ikar orang tu. Anu orang itu yang ingin orang itu orang tu tinggal kau. Nak beroksimat. Ikut tuong kita kata ramai. Mata sunu ini gua kumari jalur sunu. Gua tak kuksa gua ceruk di nanda ini kata keluar dorok. Jangan nanda ini kata ini kata kumari tu kuksa. Jadi mungkin nama daun yang iman kita waktu terak pada nu ini gua. Iman kumari kata kata tangani kumar daur sana jaga daur sana sabar kumar jar kami tak tahu maksud asyila yang kami gejar orang maksud asyila orang sini jauh orang sana kami tak tahu mereka orang sana air daur sana tahu kang mana jauh tahu ngau tu depan gejar gejar tu sana orang nama yang katanya guru yang sana dah semua tu nanti waktu ini waktu asyila jauh mana biar tuar ikut mari jom amu si maju kalau si muda awak nanya nanti ni tanya iman maksud ni jauh dari kumat tahu mengukuhkan nak nyerah maksud tiki si mangit tu tiki sudah dapu dapu ni dapu sudah tiki sudah ni kahatan ada di kau yang si mak net net sampai kau kukir aksi ni tu tiga dua ni tuar kan ini aku tuar aku nama saya mana ni. Nikit tu dah musim aku kira aksunya udah waktu udah umi amit tapi kan nak tahu dah kau nak main ni mana kita udah dah aksi mak. Tapi udah yang nak tu. Ama mau aksi mak dah aku tak kan nak tu aksi mak dah kau aku dah okey murat tu dah urin nak uang. Ikut maksimal dalam waktu tak. Ani aktor orang tak kalau waktu tak emak. Ani aksi orang tua rumi. Tukar juga kau dalam waktu mungkin. Tama ni jangan tinjau waktu tak. Nih aku juga nak kami. Tukar ni aktor waktu sejak pun. Nampak akbar ya. Tukar waktu tak emak. Ani aktor. Ani aksi orang tua rumi. Kau dalam waktu mungkin. Apa kita wajib kau ni mana? Tama orang kadang jangan saya sakit tu, ubah semua, tapi orang dah semua tu agak tu, nanti orang pinjual kan siapa dah agak tu, kadang jangan awak waktu tu, siapa dah agak tu awak waktu tu, siapa naik ni kau makan ni, orang tu mana uzur dah semua, siapa yang suruh tu waktu tu bukan orang tu, siapa dah tu yang nangis tu, siapa yang suruh tu nangis ya, dan anak tu orang waktu uzur dah semua buat, jadi. Jadi, tokoh ni aktor tu najis bunga kalau dia jaksa mesti jadi tokoh ni aktor. Uti tak sudah tahu bunga tokoh si malu tu. Uti tak sudah tak kau yang malu gurain. Ia waktu waktu kau ni manggil kamu. Uti sudah tak kau mana mana gelar tu tinggal sudah tak kau tokoh berlaku tu.
nokkato akata tappikuma kamma bini man uddak sigaw de gidduma takuyuma mo tappikani ak waxe ma yotlo ne manna kamini ni kawni ko takuyuma mo tappikuma uddak sigaw de gidduma kaini sagaru akuna awi isi ma rasa mana mo tawna kama ka kamini na akai ina bari ka ile wakta waktu bini Because you're asking me to go to the house. I'm not going to be able to do it. I would just never do. I wouldn't open my little locks in my court. I would open